Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya sebenarnya masih ya Bursa Berdaya di siang hari ini ya, ada pariwisata ya, budaya. Pariwisata budaya ini Indonesia menjadi salah satu sektor unggulan yang terus menunjukkan perkembangan di tahun 2026. KKI budaya ini Nusantara yang meliputi tradisi, seni kuliner hingga warisan sejarah telah menjadi magnet ya, kuat bagi wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Lalu juga pengelolaan yang semakin modern ya, dan juga strategis, promosi yang tepat, sektor ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus juga menjaga identitas budaya bangsa. Ya sebenarnya ada daya tarik global budaya Nusantara. Pariwisata ini budaya ini Indonesia telah lama ya dikenal sebagai kekuatan utama dalam industri pariwisata ini. Keberagaman budaya juga yang dimiliki Indonesia menciptakan pengalaman wisata yang unik dan juga tidak dapat ditemukan di negara lain. Dari Sabang hingga Merauke ya, setiap daerah memiliki ciri khas yang memperkaya pengalaman wisatawan. Yang berikutnya sebab daya ada juga strategis pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata ini budaya Indonesia mengalami peningkatan berkat ya, berbagai strategis yang diterapkan secara terstruktur ya. Strategi ini juga tidak hanya fokus ya pada promosi tetapi juga pada pengembangan kualitas destinasi wisata itu sendiri. Yang terakhir ya, ada peran masyarakat dalam pelestarian budaya. Pariwisata ini budaya Indonesia tidak hanya berkembang tanpa peran ya atau aktif masyarakat. Masyarakat di lokal memiliki peran penting ya sebagai penjaga sekaligus juga pelaku utama dalam pelestarian budaya. Pariwisata ini masyarakat terlihat dari berbagai kegiatan budaya yang tetap dijalankan secara rutin. Tradisi ini yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kehadiran ini wisatawan juga justru mendorong masyarakat untuk semakin bangga terhadap budaya yang dimiliki. Ya, seperti informasi ya, Bursa Berdaya di siang hari ini.

Ya, sebenarnya informasi ya, betul. Sampai udah ya di siang hari ini ya. Ada diprestikan menjadikan babak penting ya bagi industri pariwisata ini Indonesia. Bukan sekadar soal jumlah kunjungan ya, tetapi juga tentang transformasi menuju wisata yang lebih berkualitas dan juga berkelanjutan. Berbagai data ini dengan proyeksi resmi ya, menunjukkan tren yang makin menguat mulai dari pemulihan. Kini sektor ini juga bergerak menuju dan juga strategis yang lebih matangnya juga terukur. Yang berikutnya sebenarnya ada bangkit dan juga berkembang pesat. Sepanjang tahun pada tahun 2026, geliat ini pariwisata Indonesia telah menunjukkan yang performa yang menggembirakan. Pendapatan ini juga strategis ya, atau PPS ini mencatat hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan wisata ini mancanegara ini mencapai 12,76 juta orang. Meningkat lebih juga dari 10% ya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Malaysia, Australia, dan juga Singapura menjadi tiga pasar utama penyumbang kunjungan terbesar ke Indonesia. Tanya itu ya sebab daya di dari luar negeri juga perjalanan wisata domestik juga terus meningkat ya secara signifikan. Tren ini mencerminkan ya optimis ini kuat pelaku industri dan juga masyarakat Indonesia dalam menjadikan perjalanan sebagai bagian penting dari gaya hidup modern. Dan terakhir ya sebab daya ada pariwisata nasional. Menjawab ini momentum tersebut ya Kementerian Pariwisata ini bersama Bappenas ya dan juga Bank Indonesia telah merilis dokumen resmi Indonesia pada tahun 2025 sampai 2026. Sebagai perpaduan strategi ini sektor pariwisata nasional, laporan ini tidak hanya berisi proyeksi angka tetapi juga menunjukkan tren utama dan juga isu strategis yang harus diantisipasikan demi pertumbuhan berlanjutan. Ya, suatu informasi ya, bos di siang hari.

Ya, seperti informasi ya, pusat daya di siang hari ini ya, ada peta pariwisata ya, global terus bergerak. Wisata ini tak lagi sekadar soal destinasi populer, tetapi juga pengalaman yang otentik, bertanggung jawab, dan juga terkoneksi dengan teknologi generasi milenial dan dengan Gen Z. Sebagai wisatawan ini menjadi motor perubahan ini ya, untuk mereka mendorong lahirnya tren yang diperiksa oleh pemanfaatan untuk menciptakan perjalanan yang personal, efisien, dan juga immersive. Yang berikut ada baik wisatawan ini Nusantara ya maupun mancanegara ini menunjukkan minat pada jenis wisata yang relatif sama, meski juga dengan urutan prioritas berbeda. 6 tren ini utama ya muncul sebagai benang merah dan di kedua segmen. Ada wisata yang mengajak ikut hidup ya bersama lokal. Diproyeksikan ini semakin diminati ya, wisatawan ini tak lagi puas hanya melihat, tetapi juga ingin terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat lokal, mengikuti tradisi, aktivitas harian, hingga memahami filosofi hidup setempat. Yang berikutnya sebab daya ada liburan yang bertanggung jawab. Kesadaran lingkungan ini mendorong naiknya pariwisata ini ramah lingkungan. Wisatawan ini juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan ya, mulai dari pilihan akomodasi hingga aktivitas yang berdampak positif bagi alam. Untuk mencatat ini ya, wisatawan ini memiliki destinasi dengan pengolahan sampah terpadu untuk pengering plastik sekali pakai, serta juga akomodasi ini bersertifikat lingkungan. Yang berikut ada makanan sebagai alasan utama ya berwisata ini. Kuliner ini tak lagi sekadar pelengkap ya, melainkan juga alasan utama ini perjalanan. Wisatawan ini yang dosmetik tertarik pada pengalaman kuliner seperti festival makanan, kelas memasak, dan juga konsep. Sementara wisata ini mancanegara ini mencari cerita dari balik setiap hidangan. Yang terakhir ya, ada liburan untuk pulih dan juga refleksi. Wisata ini kebugaran berkembang ya, pesat ini seiring perubahan gaya hidup. Wisata ini tak lagi diposisikan ya sebagai pelariran, melainkan juga ruang pemulihan fisik, mental, dan juga spiritual. Untuk menawarkan paket ya, tradisional ini yoga dan juga meditasi. Untuk Jakarta dan juga Jawa Barat ya, untuk menghadirkan alam serta ya, Jawa Tengah juga khususnya karangannya menonjolkan berbasis dan juga edukasi tanaman atriksi. Ya, seperti informasi ya, bosan berdaya di siang hari ini.

Ya, sebenarnya informasi ya, pesan di siang hari ini ada Kementerian Pariwisata ya, memanfaatkan generasi milenial sebagai wisatawan yang mendorong munculnya berbagai tren pariwisata baru di Indonesia pada tahun 2026. Mengacu juga laporan Indonesia ya, pada tahun 25 sampai 26, laman kementerian pada hari Rabu 17 Desember 2025, pementara ini tren pariwisata ini Indonesia pada tahun 2026 dilakukan melalui metode analisis berlapis dan juga analisis tersebut ini mencakup literatur, survei, sinyal perubahan secara objektif. Ini ada untuk pedalaman budaya ya, ter ini menegakkan keterlibatan aktif wisatawan dalam kehidupan tradisi dan juga praktik budaya masyarakat lokal. Indonesia ini dimilih memiliki peluang besar ya melalui desa wisata seperti Ngageran atau Taman Sari, Banyuwangi, Teteh Batu, Lombok, dari Lombok Timur dan juga Wairebo Pangerai. Yang berikut ya ada pariwisata ramah lingkungan. Kesadaran wisata ini terdapat keberlanjutan mendorong pengembangan destinasi berbasis ya berkonservasi alam. Pulau Manca juga di Kepulauan Seribu menjadi contoh penerapan pariwisata ramah lingkungan melalui penyerapan energi surya. Yang terakhir ya sebenarnya ada perpaduan perjalanan bisnis dan juga rekreasi. Perjalanan bisnis ini berpanjangan untuk berwisata semakin umum, sering juga berkembangnya ekosistem dan juga wisata perkotaan. Kota ini seperti Yogyakarta, Denpasar, dan juga Bandung menyediakan berbagai fasilitas penunjang kerja sekaligus rekreasi. Ya, soal informasi ya, pusat daya di siang hari ini.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Wi itu tuh, siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya, tahu.
2: Kok terus ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kowani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Kelompok Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Bang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu.
2: Aduh, jadi gak.
1: Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bo ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga.
1: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang, Bu Nova, apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Merasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Titis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpatan dari Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, Seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya, begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang. Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa, begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional
3: nih, Pak. Nasional. Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan Kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ini.
3: Jadi di sana sudah ada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri membedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat itu salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencekap ya,
2: Mooncake Festival ya.
3: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan sudah berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya ada kawasan Kauman.
2: Kauman betul.
3: Layur atau mungkin Arab ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo. Konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Okay. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
2: Oh.
3: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang.
2: Okay. Itu.
3: Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
3: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota Kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Oke.
3: Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai
3: selalu. Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi City Walk nantinya ke depan.
2: Okay.
3: Harapannya gitu, tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu Pak.
3: Ya.
2: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
3: Betul.
2: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, dulu namanya Smart Cris, sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin gede sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
2: Berkembang.
3: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya.
2: MTQ betul.
3: Ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga Festival Kota Lama. Nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh. Sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore. Ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena Pak, untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, sudah, bandara iya. kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, iya. jalur darat oke gitu ya Pak, iya. ya jalan sudah oke semua gitu kan, iya. tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul, ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan kota lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya. Oh,
2: iya, iya. Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning,
2: yeah.
3: mungkin sekitar di barat ya,
2: yeah.
3: di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang,
2: ya.
3: Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu kan yeah. pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
2: Oke.
3: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, yeah. pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
2: Kurs ya.
3: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan
2: orang
3: di,
2: ya Pak.
3: Di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya,
2: Pak?
3: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya pada saat itu di hall balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
2: Iya, nah, betul.
3: Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang.
2: Semarang.
3: Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang.
2: Iya, gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya, kalau betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada nginap ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
2: Betul.
3: Itu maksudnya.
2: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya, Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya.
3: Ya.
2: Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonomi ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
2: Iya.
3: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya ke 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau menghargai 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000, sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mah 5.000 dari mana, jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan
3: yang mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok darwis.
2: Iya, iya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: okay,
3: nanti.
2: Oke, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, ya, gitu ya Pak ya.
3: Gitu,
2: karena
3: gitu.
2: Mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi karena nggak enak, wah mesti tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya, begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah
2: ramai. Kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali, begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
2: Jumat Sabtu Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti jam itu suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean, Bo.
1: Iya, benar. Iya deh. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh. 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kamu mengendus-ngendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Oke, boleh.
3: Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu Ria.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak? Ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, atau kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema sama. Tapi sama nih, Pecinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, timpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Siapa lo, ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, saya tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul enggak? Assalamualaikum, Bapak narasumber siapa ini? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, ganteng-ganteng nih narasumbernya ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Karena sih namanya sih nama Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hiduplah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya, orang masalah ya,
4: Samsul
5: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak, Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Mopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau ada Lebaran Kongsof pacarnya tuh luar biasa.
4: Si ya,
5: itu. Pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja, pertanyaan dari Cik Geng, Mas Titis, Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Monggo siang ge Mas.
4: Suka siap Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Terus ke langganan di Sate Kapuran. Itu dari Keranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh. Kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi tentang Kelenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Kelenteng Takeksi ini, kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
6: Dia, kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: arca-arca itu, Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu, Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Jarang. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti, Pak.
4: Pasti, ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
4: Setiap tahun ya, Pak.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Kelenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, mm-hmm. Malaysia juga banyak.
4: Okay.
6: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh.
4: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak?
6: Enggak,
4: ya?
6: Enggak boleh.
4: Oh.
6: Bu Hali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Ya? Oh. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, yeah, startnya yeah. dari sana juga.
4: Oh, dari TKSU juga.
6: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa,
4: yeah, yeah.
6: masuk ke dalam, kita mm. kayak berdoa, mm. baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung.
4: Okay.
6: Nah, inilah kolaborasi yeah. di Kota Semarang, mm-hmm. gitu, di
4: Kuria. Kuria. Ya. Okay.
6: Ibu Umi, terkait tadi,
4: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, mengenai pecinan Pak?
6: Itu tiap hari buka kok.
4: Tiap hari ya. Ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma ya. Sabtu Minggu. Mm-hmm. Nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya, mm-hmm. Istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Yeah, jadi yeah. ada sejenis kayak pertemuan mereka, mm-hmm. bentuk jamuan mengundang para pemerintah, mm-hmm. pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
4: Oh, pecinan itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Hmm. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: ya, buka adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak,
6: gitu,
4: ya.
6: Hmm. Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, gitu. Jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
6: Betul
4: ya.
6: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Oh, iya, Bu.
6: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke.
6: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, ya, jadi ya. Jalan kaki. Memang biayanya tidak,
4: ya,
6: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
4: Betul, ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu.
6: Betul,
4: ya.
6: Betul.
4: Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
6: Nah,
4: kalau gitu. Dulu itu perdagangan gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik terima kasih Pak Samsul gitu. Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Iya, Pak Noval.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke. Okay,
3: halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung.
3: Yes.
7: Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Kita, pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopo. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
7: Jadi, saya hanya bisa ini aja Mbak. Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap.
7: Juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas
3: ya, semuanya
7: sehat selalu, sehat walafiat gitu Ponopo gitu.
3: Ya.
7: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa absen gitu Ponopo.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
7: Oke deh, gitu saja Ponopo. Makasih. Ya. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Ponopo.
3: Iya, oke dah kalau gitu. Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Ponopo.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
3: Iya, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita, dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu, oke dah.
4: Siap, langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak?
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja. Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
4: Betul.
6: Nah, yang salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
4: Jadi
6: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Oke.
6: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
6: Jawa, Pak. Iya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida. Terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Nah itu dia. Nah,
6: itu utamanya manis.
4: Nah, manis siapa ya?
3: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Iya. Nah, gitu. Ya betul lah.
6: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya, Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
4: ya kaget Pak kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua.
6: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh iya. Fusion
4: antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: R4.
4: Perempat RRT
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
4: Itu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: tepok, jadi apa? Prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat, Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak. Spell.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum

0: Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sudah. Urusan rasa geli pun otak
1: jauh sebelum Fatwa Modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Es krimnya.
1: Iya, enak.
0: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Berada masih bersama kami di Pompa Ceramdia Manokwari. Kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu daerah untuk Anda. Dan selanjutnya kami mengajak Anda menantikan tanda beduk azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya, khususnya untuk Anda umat muslim di mana saja berada. Tanda beduk azan maghrib pada jam 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, Allah.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيع وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita.

0: Republik Indonesia. Sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Penguatan Tentara Nasional Indonesia TNI melalui peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Hal tersebut disampaikan Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana dalam membacakan amanat Panglima TNI Republik Indonesia, Jenderal Agus Subianto dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 tahun 2026. Ditekankan semangat, kami ulangi, ditekankan semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Penguatan TNI juga harus diikuti dengan kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dipercaya negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdiannya. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa sebagai modal utama mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dalam amanat tersebut, seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima sebagai budaya pengabdian. 5 penekanan tersebut meliputi profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Profesional berarti prajurit harus menguasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, memelihara kemampuan, melatih latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, meningkatkan kompetensi serta melaksanakan tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi semak ancaman dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Sementara integratif menekankan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan. Pada aspek modern, TNI dituntut menguasai alutsista dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya serta menggunakan secara optimal dan terintegrasi untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tempur. Sedangkan adaptif mengharuskan setiap prajurit menjadikan pengalaman penugasan sebagai bahan pembelajaran, pengembangan, inovasi, serta menyesuaikan doktrin, pendidikan, pelatihan, dan kemampuan dengan perkembangan ancaman. 5 penekanan tersebut diharapkan dilaksanakan secara konsisten sehingga prima menjadi arah dalam pengembangan kemampuan TNI, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara dengan semangat sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 TNI, yakni TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah Kabupaten Manokwari melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 361 pejabat di lingkungan

0: Pemkab Manokwari pada Senin, 5 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Ruang Terbuka Publik RTP Borarsi dan dipimpin Bupati Manokwari Hermus Indo didampingi Wakil Bupati Mugiono. Dari 361 pejabat yang dilantik terdiri dari 1 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 94 pejabat administrator, dan 266 pejabat pengawas. Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 34 pejabat juga menerima surat keputusan sebagai pelaksana tugas atau PLT untuk mengisi sejumlah jabatan administrator. Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan pelantikan bukan sekedar agenda administratif maupun rotasi jabatan, tetapi bagian dari konsolidasi sumber daya aparatur untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hermus, birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus diperkuat melalui kinerja, profesionalisme, loyalitas, serta inovasi. Yang meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang terukur. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, mengapresiasi penataan kepegawaian yang dilakukan Pemkab Manokwari. Ia menilai pelantikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Basuki meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memperkuat fungsi manajerial di unit kerja. BKN juga mendorong para pejabat mempercepat pencapaian target kinerja sebelum tahun anggaran berakhir. Sementara Wakil Bupati Manokwari Mugiono mengingatkan para pejabat agar menjaga amanah, integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan setiap jabatan memiliki tantangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas birokrasi Pemkab Manokwari. Seluruh pejabat diminta bekerja berorientasi pada hasil, menghadirkan inovasi, serta memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Manokwari. Untuk mendukung pendidikan orang asli Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan menambah alokasi dana program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
1: Pendengar, Pemerintah Provinsi Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan siswa SMA dan SMK, khususnya orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doansiba mengatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan karena jumlah siswa OAP pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semula, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 9 miliar rupiah untuk program tersebut. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta penghargaan bagi siswa yang berprestasi.
2: Pengusuran penambahan 4 miliar itu adalah untuk Papua Cerdas, dan kita khususkan untuk apa namanya tambah ke SMA, karena ternyata jumlah siswa tahun ini meningkat.
1: Barnabas menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur kemudian menyetujui tambahan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi jenjang SMA dan SMK. Menurut Barnabas, peningkatan jumlah siswa OAP tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah siswa yang berprestasi yang perlu mendapat penghargaan. Saat ini, total jumlah OAP pada jenjang SMA dan SMK di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 9.000 siswa.
2: Ternyata 9 miliar itu tidak cukup untuk seragam dan prestasi. Nah, akhirnya kita harus tambah lagi 4 miliar itu. Nah, komunikasi dengan koordinasi dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah serahkan itu ke apa gitu, sudah berikan itu kepada kita. Nah, kita khusus saja untuk SMA dan SMK. Ya, untuk menambah apa namanya kekurangan itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tambahan anggaran tersebut dapat memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk seragam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa OAP sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mendorong percepatan imunisasi sebagai langkah pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella secara massal, yang menyasar anak usia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Frans Abidondivo, mengatakan, penanganan KLB campak membutuhkan dukungan pemerintah, provinsi, dan Kabupaten Manokwari, termasuk koordinasi, logistik, tenaga kesehatan, serta pendampingan pelaksanaan imunisasi. Frans menyebut ORI campak rubella dijadwalkan berlangsung 5 hingga 17 Oktober mendatang dengan target cakupan minimal 95%. Ia mengajak orang tua membawa anak sesuai sasaran ke lokasi imunisasi serta aktif mencari informasi melalui kader posyandu maupun puskesmas terdekat dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lintas sektor agar perlindungan anak dari campak dapat diperkuat. Saudara, penertiban kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya kita ikuti laporan Dina Rianti.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar razia kendaraan bermotor di depan kantor Samsat Teluk Bintuni pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, ratusan kendaraan diperiksa dan puluhan diantaranya diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan maupun pajak kendaraan yang telah jatuh tempo. Razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Teluk Bintuni dan unit pelaksana teknis UPT Samsat Teluk Bintuni ini tidak hanya menjaring kendaraan pribadi. Sejumlah kendaraan dinas juga ditemukan tidak memenuhi ketentuan administrasi, bahkan ada kendaraan yang beroperasi tanpa plat nomor. Untuk memudahkan masyarakat, petugas Samsat turut membuka layanan pembayaran pajak kendaraan dan denda di lokasi razia. Kapolres Teluk Bintuni melalui Kasat Lantas itu Yusuf Manilat mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat. Selain razia stasioner, pihaknya juga akan mengintensifkan patroli hunting guna menindak pengendara yang melanggar aturan di jalan raya.
5: Kalau kita melihat dari angka pelanggaran dan angka kecelakaan saat ini kan sangat meningkat. Untuk itu sebenarnya bukan hanya sweeping stasioner saja, tetapi mulai dari hari ini juga kami melakukan patroli hunting. Jadi tujuannya melakukan peneguran bahkan penindakan kepada setiap pengendara yang melakukan pelanggaran.
6: Akan berlangsung selama berapa hari sekali atau setiap hari?
5: Setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan ini sehingga angka pelanggaran di wilayah Kota Bintuni dengan kecelakaan bisa menurun.
4: Sementara itu, salah seorang warga bernama Ahmad menyambut baik pelaksanaan razia tersebut. Menurutnya, penertiban kendaraan penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan. Meski demikian, ia berharap pemerintah dan aparat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan.
7: Sebenarnya ya bagus sih, cuma kan kalau pas keadaan kayak kerjaan begini kayaknya ya sangat menyusahkan, ya, ya meresahkan sedikit lah. Karena kan ekonomi kurang membaik toh. Satunya ada yang mau jalan, pas mau bayar pajak nggak ada uang.
6: Bapak punya lengkap?
7: Lengkap.
6: Bapak dari mana ini?
7: Dari SP2.
6: Mau kemana Pak?
7: Ini rencana. rencananya tadi mau cari rumput.
6: Terus suratnya ada lengkap semua.
4: Sementara itu, pelaksana tugas KUPT Pendapatan Samsat Teluk Bintuni di Winerni mengatakan penitipan kendaraan difokuskan pada kendaraan yang menunggak pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan PAD daerah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung. Program tersebut memberikan penghapusan denda dan tunggakan pajak tertentu sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak.
6: Untuk penertiban kendaraan ini kita fokuskan di pajak yang menunggak, supaya masyarakat pajak ini saat hari ini dia bayar, hari ini juga sudah masuk ke kabupaten karena sudah ada option pajaknya. Jadi maksudnya untuk peningkatan PAD sih sebenarnya untuk Papua Barat dan khususnya di Bintuni juga.
8: Tapi sini memang banyak yang membayar pajak?
6: Banyak, tunggakan ada sampai 6 ribuan.
8: 6 ribu ya. kendaraan. Oh, yang termasuk apa namanya kendaraan umum dan dinas juga?
6: Ya, sudah termasuk semuanya. Ini kan kita ada proses pemutihan, ada pemutihan relaksasi pajak lah. Ada penghapusan denda pajak yang berjalan sama pun, yang berjalan ada, yang tunggakan yang kita hapuskan. Pembayaran pajak yang menunggak dikasih pokoknya dipotong 10%, kalau yang tepat waktu 12% untuk pokoknya.
8: Yang pokok 12%?
6: Ya.
8: Itu maksudnya dipotongannya 12% atau gimana?
6: Ya. Potongannya 12% di pokok.
8: Pokok. Oh, tapi kalau yang terlambat?
6: Yang lambat itu juga dikenakan, tapi 10% dengan dendanya, denda tunggakan dihapuskan.
8: Ini sampai kapan?

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Ya, mendengar setia bersama kami di program 4 ya. Selamat malam di 19:04:24 WIT waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar dimanapun yang berada, masih terus berdemari dengan suasana di malam hari dengan lagu-lagu yang sesuai dengan pendengar dimana kami setia di program 4 yang selika pun Indonesia Sabu Daya yang setia bersama kami ya di edisi malam hari ini.

Ya, masih terus bermain di program Empatan Liga Indonesia Sabuna yang dimanan saja berada di 1928 yang selalu setia bersama kami, dan juga beberapa lagu-lagu yang selalu berada di malam hari ini untuk pendengar setia di program 496,7 MHz. Studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari yang selalu berada di malam hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ya baik, setiap bersama kami di program 4 yang silih kabar Indonesia ya. Pukul 19.38 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus menemani dengan suasana di malam hari ini mengenai dengan ragam hirama Nusantara ya, yang terus menemani Anda dengan ragam musik tradisional atau tradisi hirama Nusantara ini menggunakan untuk pola hirama berstruktur atau dinamis memandu kunehi atau ensemble serta tarian. Dan melibatkan akses bunyi atau eksekusi atau fondasi setika musik tradisional ini juga memiliki protas atau pola historis atau berkembang menjadi berbagai seperti lagam atau Jawa dan juga perpaduan unsur musik tradisional lokal Tionghoa atau pribumi. Musik tradisional ini juga mengelilingi dengan ekspresi kultural atau masyarakat setempat ya. Mengenai ragam ragam Nusantara terus menemani Anda di pukul 19 ya 39 menit hingga pukul 20 nanti masih terus benar-benar dengan drama legenda cerita rakyat yang terus benar-benar di pukul 20.00 nanti ya, mengenai pengertian ciri-ciri drama legenda atau cerita rakyat seperti asal-usul banyak legenda-legenda yang akan menciptakan tempat seperti Danau Toba, Telaga Warna, atau juga berapa lain-lainnya. Nanti informasi ini terus nanti menjumpakan nanti di pukul 20 nanti atau 00 ya waktu Indonesia Timur.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ya, Bapak Sidur, pendengar setia bersama kami di pukul 19 ya, lewat 48 menit waktu Indonesia. Itu rumah situ sebenarnya di program 49.7 MHz. Dan studio bertugas bersama saya Lexi Kobiari yang terus menemani di malam hari ini, dan rekan-rekan pendengar yang selalu menemani kami hingga pukul 12 ya, atau pukul 24.00 nanti waktu Indonesia Timur. Saudara yang setia bersama kami dengan lagu-lagu dan informasi yang mengenai drama legenda atau cerita rakyat yang terus menemani Anda. Untuk pendengar setia di program 4 nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya masih terus berbeda di program 4 ya, pukul 20 lewat 5 menit ya, waktu Indonesia Timur, saudara di mana saja berada. Edisi program 4 masih terus berbeda dengan drama legenda atau cerita rakyat yang terus berbeda di malam hari ini ya, mengenai legenda-legenda populer atau Maling Kundang. Kisah anak duraka ini juga sebagai bapak barat menjadi ya Sumatera Utara ya, atau Tonatopo, Samosi, Ria, Danudano yang kisah anak-anak duraka yang Kalimantan di kota-kota menjadi lintasan atau bagian dari drama-drama legenda-legenda atau naskah drama cerita yang anak muda dihafal, atau juga dengan menarik-menarik berbagai daerah yang terus menemani Anda di program 4 ya, 96.7 MHz. Dato dan juga dengan para-para UMKM yang terus menemani Anda mengudara di pukul 20 lewat 15 ya, waktu Indonesia Timur.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya, masih terus berbicara di pukul 20.20 ya, waktu setiap bulan selalu setia bersama kami di program 496.7. Baik, ada studio bertugas bersama saya Alexi Kubiari yang selalu setia bersama Anda. Rekan pendengar dimanapun kami setia di program 496.7 MHz. Dari studio bertugas bersama Alexi yang selalu setia bersama Anda hingga pukul 20.20 waktu Indonesia Timur.
1: Manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Febri ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: HP-nya, gangguin aja orang tidur dah ah.
1: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
0: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
1: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
0: Waduh, apa-apaan sih nya? Ada ah. Kok kasar bangun ini sih nyak? Ah.
1: Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
0: Ah, punyanya atuh bawel bener dah.
1: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lo, nah, rasain deh lo ntar.
0: Tapi baju ayah basah nih ya, kasur pada lepek.
1: Bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lo beresin deh tuh kasurnya, lo jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lo kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh, ayam pada kelaparan.
0: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayah juga lapernya, dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
1: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik, lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan nyak masakin.
0: Iya, ntar ayah rapiin dah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh ayah enggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot, sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti
0: terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja inget-inget lagu Oma aja ente. Nah,
0: iya, mentang-mentang
1: ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok. Apalagi
0: setuju gua, setuju
1: gua. Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita kantongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring mah
0: eh. Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Iya. Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Eh, Andre.
3: Hey, bro.
2: Nih, ayo kita mulai minuman nih, ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Ndra, minuman, Ndra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saik, coy,
1: sama nih. Ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo.
1: Woi, semangat.
2: Puter coy lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Ndra, buka lagi Ndra minumannya Ndra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Sampai aja nih, ya. Temen-temen gue mau jalan nih, kebetulan gue masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh, kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol, cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue buka nih coy ya.
0: Iya.
2: Widih, busanya keluar banyak coy.
0: Lo gak sih? Berapa
2: nih? 15 coy.
3: Oh, semuanya pada mabok.
2: Iya. Gue don yang
1: nanti. Mantep. Gue punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Adek-adek aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyok.
2: Iya coy. Gue kayak ini coy. Saik jahe dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
1: enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita.
0: Gimana?
1: Ya enak, lucu deh, lucu gitu. Nah, kalau orang bule nih barat,
0: ya
1: kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan. Itu dorongannya pizza. Pizza, donat, ya. Yang gitu-gitu dah. Kita paling bater bami, Bos. Begitu masuk muntah, keluar mie.
0: Ya.
1: Keluar kagum.
0: Ya.
1: Keluar genjer. Ya.
2: Ndra, Martini bukan bokin lu, Ndra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh. Lu tonjok hidung gue sayang, sampai berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti enggak gak? Makanya lu jangan teler, tau enggak? Kabel. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan tahu. Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya, Bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini, gue laporin polisi lah.
1: Siapa takut, Bang? Dadah.
0: Dasar bencong, sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Min. Nu insap. Tobat Min. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Aduh nyakit natit nah hidungnya ayahnya.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya lagi.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar iya. Otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobat nya. Mau-mauan insap dah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah. Maafin
1: inya
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya aduh. Lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduh nyayang dipai pegang bayi dong itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Alramdani, sutradara Erwin Faisal.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Segera simak sahabat terakhir dimanapun Anda berada. Pendengar lagu di Makassar Hal Tegas kami menggerakkan siaran pada hari ini tanggal 6 bulan 10 2026. Kami mohon undur diri ruang dengar Anda dengan satu harapan besok jam 4 lewat 55 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda mulai pemancar FM pada 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Joshua, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat, sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia. Nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Vihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua.

makhluk tanpa kecuali atau meta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

Pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sad.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Akenya, amenya, indaguna, indamua, indakto, dara, indamituri, si jomudagam, do yeni, an yenis mumu, yaimo, dara yuman, pro hoku, RRI Manokwari. Tuhan, esayu mabuan.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Warta Berita Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya bersama Kartika. Penyaluran transfer ke daerah di Provinsi Papua Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai 6,11 triliun rupiah atau 57,27% dari total pagu anggaran. Kepala Bidang Pelaksana Anggaran 2 Kanwil DJPB Papua Barat Guntur Suprianto mengatakan, realisasi tersebut menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah terus berjalan. Dari sisi nominal, penyaluran TKD terbesar tercatat untuk pemerintah Provinsi Papua Barat dengan realisasi mencapai 1,64 triliun rupiah. Sementara berdasarkan persentase, Kabupaten Fakfak mencatat capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 71,15%. Guntur menjelaskan struktur pendanaan daerah di Papua Barat masih didominasi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kedua sumber pendanaan tersebut berperan penting dalam mendukung keberlanjutan publik dan pelaksanaan pelayanan publik. Pelaksanaan program pemerintah daerah.
1: Untuk transfer ke daerah, terutama di Provinsi Papua Barat, ke penyaluran sampai dengan 31 Agustus tahun 2026 mencapai 6,11 triliun atau 57,27% dari pagu. Untuk penyaluran terbesar secara nominal, ini pada pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 1,64 triliun. Sedangkan untuk persentase penyaluran tertinggi ini tercatat pada Kabupaten Fakfak sebesar 71,15%. Untuk wilayah Papua Barat, penyaluran TKD masih didominasi oleh dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang menjadi sumber utama pendanaan pelayanan publik di daerah.
0: Realisasi DAU hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai 71,74%. Capaian ini menunjukkan dukungan transfer pemerintah pusat terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah tetap berjalan.
1: Untuk realisasi DAU sendiri ini mencapai 71,74%. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah cukup berjalan dengan baik. Kemudian juga ada tap non fisik, ini mencapai 71,25%. Ini digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.
0: Menurutnya, optimalisasi penyaluran TKD perlu terus didorong agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat akan melibatkan lebih dari 100 peserta. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan lancar, panitia bersama sejumlah instansi dan perwakilan suku menggelar rapat persiapan teknis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Jafar Berfete mengatakan pawai budaya yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 ini cukup membutuhkan koordinasi seluruh pihak mengingat peserta yang cukup besar. Ia menjelaskan pawai akan mengambil titik dari awal di depan RSAL dan berakhir di kawasan pertokoan Depo Teguh, Jalan Merdeka, Manokwari. Dengan jumlah peserta yang telah mencapai lebih dari 100 kelompok, pengaturan rombongan dan arus lalu lintas menjadi perhatian utama. Menurutnya, kepolisian dan instansi terkait juga akan berperan dalam melakukan rekayasa lalu lintas mengingat jalur yang dilalui peserta berpotensi mengalami kepadatan selama pawai berlangsung. Jafar mengatakan pawai budaya tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat, namun juga menjadi ruang untuk memperlihatkan keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan di Manokwari. Karena itu, setiap kelompok masyarakat diharapkan menampilkan budaya masing-masing. Suku Arfak dapat menampilkan budaya Arfak, masyarakat Jawa dengan budaya Jawa, begitu pula Serui dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang tinggal di Manokwari dan sekitarnya.
2: kami berharap nanti memang hal-hal yang ditunjukkan atau ditampilkan itu memang hal-hal yang bersifat mewakili budaya masing-masing. Kalau orang Arab datang dengan budaya Arab, kemudian ada orang Jawa datang dengan budaya Jawanya, kemudian kita tunjukkan ke semua orang yang dari Bebak bahwa kemudian Bebak demikian dia Serui, ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi kami berharap itu ini representasi dari kebudayaan kita masing-masing yang ada tinggal di Kota Mempuari. Kita datang dengan rumah kita masing-masing menunjukkan kebersamaan kita, kemampuan kita, generasi kita, tapi juga kebinekaan kita. Di mana kita semua tinggal bersama di Mempuari dengan damai.
0: Jafar menambahkan keberagaman budaya tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat hidup bersama secara damai di Manokwari. Selain kelompok masyarakat dan suku, pawai juga akan melibatkan unsur pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Mengingat waktu persiapan yang tersisa hanya 2 hari, Jafar meminta seluruh peserta segera mempersiapkan materi budaya yang akan ditampilkan. Koordinasi antara panitia dan peserta juga akan dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi teknis. Ia berharap pawai budaya tahun ini dapat berlangsung lebih meriah, tertib, dan menjadi pengamanan dan pengalaman bagi panitia untuk menyelenggarakan pawai budaya pada masa mendatang.

0: Komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui penguatan kinerja aparatur sipil negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono dalam pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pejabat yang dilantik dinilai telah melalui proses penilaian dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, sikap, perilaku, serta kemampuan sosial dan kultural. Dalam arahannya ditegaskan para pejabat yang baru dilantik hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan hingga akhir tahun 2026 untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan masyarakat menantikan perubahan layanan dan Manokwari menuju lebih baik. Untuk itu, para pejabat juga diminta menjadi teladan bagi ASN lainnya, terutama dalam hal disiplin. Pejabat yang telah diberikan amanah harus menunjukkan kedisiplinan waktu, kehadiran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain disiplin, kinerja menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberlanjutan karir pejabat. Ia juga menegaskan, jabatan yang diberikan amanat merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang optimal. Dikatakan, evaluasi terhadap pejabat dapat dilakukan dalam periode 6 bulan. Evaluasi tersebut didasarkan pada 2 siklus penilaian kerja, masing-masing selama 3 bulan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mempertahankan, merotasi, menempatkan pada jabatan yang lebih baik, hingga memberikan sanksi berupa demosi apabila kinerja dinilai buruk.
1: Namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Saya ulangi, kalau sudah struktural,

0: Hutan gunung dan bintang.
1: Para pejabat yang memegang wilayah atau jabatan tertentu juga diminta memiliki kesiapsiagaan selama 24 jam. Mereka harus mampu merespon berbagai persoalan di wilayah kerja dan segera melaporkannya kepada pimpinan tanpa harus menunggu diminta. Kepala BKN juga mengharapkan para pejabat yang baru dilantik mampu menjaga integritas, meningkatkan disiplin, memperkuat kinerja, serta menjalankan kepercayaan pimpinan dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan imunisasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella di Kabupaten Manokwari. Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komda KIPI Papua Barat memastikan reaksi setelah imunisasi tetap dipantau oleh petugas kesehatan. Ketua Komda KIPI Papua Barat Dr. Maria CM Warwe SPA mengatakan, imunisasi campak selama ini menunjukkan reaksi simpang yang relatif minimal. Hingga saat ini tidak terdapat laporan KIPI serius maupun non-serius yang menjadi perhatian.
2: Jadi kita lihat bahwa sebelum adanya ORI ini, imunisasi campak itu kan sudah dilaksanakan. Dan pada pengalaman ketika imunisasi dilaksanakan bagi setiap anak sesuai dengan usia untuk mendapat imunisasi campak itu, sampai saat ini efek samping atau kejadian atau reaksi simpang dari campak itu minimal. Sehingga tidak ada laporan yang termasuk KIPI yang serius, termasuk KIPI yang non serius, sehingga kami dari Komda KIPI tetap optimis bahwa ORI ini akan berjalan sesuai dan berjalan tanpa ada kendala akibat dari KIPI yang terjadi. Mungkin yang akan terjadi KIPI yang non serius, tapi untuk KIPI yang non serius ya, sedangkan KIPI yang serius kami harapkan mungkin tidak sampai terjadi.
1: Maria menjelaskan beberapa reaksi ringan yang dapat muncul setelah imunisasi antara lain demam ringan, kemerahan, atau pembekakan pada lokasi suntikan. Dan kondisi tersebut merupakan reaksi yang umum terjadi, namun orang tua diminta tetap memperhatikan kondisi anak setelah imunisasi. Apabila muncul kondisi yang tidak biasa atau membuat orang tua khawatir, keluarga dapat segera menghubungi petugas kesehatan maupun kader setempat untuk mendapatkan tindak lanjut. Mari berharap pemahaman mengenai KIPI dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak ragu membawa anak mengikuti ORI campak rubella sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap penyakit campak. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan berbagai langkah untuk mengejar cakupan minimal 95% dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella. Persiapan dilakukan bersama puskesmas dan lintas sektor termasuk melalui penyusunan micro planning serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan lokasi pelayanan imunisasi. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Minja Wilil, mengatakan sosialisasi juga menjadi bagian penting untuk membantu menemukan anak yang masuk dalam sasaran ORI.
3: Yang pertama, kami kemarin sudah melakukan pertemuan bersama dengan Kepala Puskesmas, sudah menyusun micro planning, sosialisasi sudah kami lakukan sampai tanggal 3 Oktober kemarin, dan saat ini adalah serempak melakukan pemberian imunisasi ORI campak dengan jadwal yang sudah ada di share di dalam grup sehingga bisa diketahui oleh semua lintas sektor supaya dapat mencari dan membawa anaknya 9 bulan sampai 5 tahun untuk dibawa ke pos-pos. Kemudian antigen ataupun vaksinnya sudah ada, kami juga sudah dikasih spanduk-spanduk, juga kami juga sudah pasang spanduk-spanduk. Kemudian mobil promosi kesehatan Promkes sudah melakukan sosialisasi ke jalan-jalan utama untuk mereka menyampaikan bahwa akan dilakukan ORI campak secara massal di Kabupaten Manokwari.
1: Dari sisi kesiapan pelayanan, vaksin atau antigen ORI telah tersedia. Dinas Kesehatan juga memperkuat promosi melalui pemasangan spanduk serta mobil POMKES yang melakukan sosialisasi di sejumlah jalan utama untuk mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan imunisasi campak secara massal. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari mengajak seluruh lintas sektor membantu mengedukasi orang tua agar membawa anak berusia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun ke lokasi pelayanan terdekat.

0: Cakupan imunisasi yang tinggi dinilai penting untuk memperkuat perlindungan kelompok dan menekan resiko penularan campak di Kabupaten Manokwari.
1: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Akinya, aminya, indaguna, indamua, indakto, dara, indamiturit, si jomudagam, do yeni, anienis mumu, yaimo, dara yuman, pro.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pendengar, apa yang membuat Indonesia tetap berdiri meski kita berbeda? Jawabannya persatuan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, Pancasila bukan sekedar lima sila yang dihafalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup dalam langkah kita, dalam sikap saling menghargai, dan dalam semangat menjaga kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, kita tetap satu Indonesia. Mari jaga Pancasila. Mari rawat persatuan. Pancasila kuat, Indonesia hebat. Pancasila di hati, Indonesia dalam setiap langkah kita.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mikir.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Sa-

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: memori yang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak.

ஸ்வரமுடைய மனபார்வை.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Akhirnya, aminnya, indah guna, indah mua, indah kto, dara, indah miturit, si jomudagam, do yeni, an yeni smumu, yaimo, dara yuman, Pro Hoku RRI Manokwari Tuhan Esayu Mabuan.